kan na ukọ eye kuntu se eye teacher mante na na bua me honoma na kan edan a yesi edan na esi wonom no na kan $100,000 $100,000 na se namu ka se enam se mino ye hu donti work up ekoso intino o ma to se kama ama ne bono aba fama ubetime nya no